Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, J